Mbere yo kwegeranya uburyo bwo kugura ibyuma byo kubaka amatangi y'urusengero hamwe n'amabati ndetse no kurusakara, ishyanga ry'Adventiste y'umunsi w'indwi rya Muyange ryifatikanije na Korali Sanga Umukiza hamwe n'izindi korali zo muri iryo shengero ryabateguriye igikorane kidasanzwe kizuba ku iryo shengero nyine rya Muyange. Ni ku igenekerezo rya gatandatu ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka turimo w'2026 guhera igihe cy'isaha 2:30 z'agatondo gushika ku

mubaza cyangwa mushaka kunganira andika muti ikiganiro isabato nziza agasanduku ka posita 1710 i Bujumbura.

0: kwijanira mu gabika uzobukoze oro ya kumenya ngo bamenye kumana umuremyi kulima na wale mjiru nisi mista na tukandugeze kumusu gindu karuhuka ubahe kubimenye kanire mwizi na juwa tuiguze Yesu Kristo. Amen.
1: Hallelujah. Hallelujah. Mani hachu. Rekari mkwetu ye kutugaburira. Nyuma yuko tuva hano muri program twagomba tubamenyesha ibi bivanye no musi special kera ko ariko barafata amasanamu cyaguma haboneka uruja n'uruza rw'abantu bari ko bararengana baze ko tubitahura akenera kurenga hano mufati inzira musoka hari yatumbukeneye kuja indani iro usohokana hanze kiretse abakuru nibafite uburenganzira bwo guca ngaha kuna bakuru bamwese mufatayi mwerekeza hanze hanyuma ibyo mukeneye mwibonaniro murabiro nk'umuryango hari ya uruguruye kuri barongo migu ya makolari java kumashengera agize intara mvuga butumwa ndava hanze kugira ngo bavugane n'abandi batandirimbo kugira ngo tuze gukora neza bisiga dukomeze gukurikirana kumashengero dukomeze kuba twemizina

0: ubunebwe bwacu butuma isabati twinjoma imana ikatwongerereza umwete haleluya
1: amen
0: reka ndababwire kubera yuko muri bene data umuntu adakora mu minsi itandatu uyo

mambo Luka mu gice cya 20 cy'ibyakozwe n'intumwa yandika atubwira iby'umunsi umwe ngo ubutumwa maze ishika mu gisagara runaka baraho batangura aho bwagakereye bavuga iby'Imana byanyibukije ikoraniro ry'uyu munsi hano mu ishengero ry'Imana ryo kunda haleluya ngo bariko baravuga ivyo atebeje mu majambo abantu rega ni wabona abantu barushe uzumenye ko ariko twakabaye atebeje mu majambo abantu bararuha ariko muri bo hari izina ryavuzwe cyane kurusha yandi mazina n'izina ry'umuhungu cyangwa se umusore yitwa nde Eut

umukenyezi w'agaciro ikiganiro gifasha zirikana no guhimiriza uruhara rw'umukenyezi mu iterambere ryo mu by'Imana.

nimba ushaka kwama uhura na satani biziba mu gihe uhora atacukora kandi mu gihe atacufise ukora umuntu wese azokwikorako abantu batinya kuvuga oya kuko batinya kunywa nabi n'abagenzi babo nimba udashobora kuvuga oya uzuba muri gahunda za buri wese kandi gahunda z'abantu zizo gutesha umwanya zizoba nyinshi cyane buri wese azobona ko yokwikorako kugira umufashe muri gahunda ziwe

mbega biragucikira ukaja gusaba kaza ahantu ugasanga wacerewe gutanga ibyangombwa bakagusubiza inyuma biragucikira ugatanga amande kubera gucererwa iga gukoresha neza umwanya wawe umwanya ni amafaranga muze tumenye gukoresha neza icyo kintu cy'agaciro